Janda de no me guat ko shabat again. Sekahu. Pegam dan dan no ahuna. Janda de no me guat ko shabat again. Sekahu. Pegam dan dan no ahuna.